0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham
2: Dennis ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu byemirimu
3: emisinde kunyambukira tegereeta gyokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera

Akini yen senge hiviri, ayakala luviri. Anyika, nganari ine pichi, alohandwa tila tenzi, wangalango wona wona. Atebo nusima Allah chaku wate, embele kutambuli ya bulungi. Bainzo nukuloza mbu, abamu, nkio vasinga. Nengo sinye busiri. Benekaba wate, lakizi anti njimu wate, Allah wate wasazeo. Nari la mbulwate wena umuruma, naringa atalimu wate. Atomula la kantu wakati nyeyo. Alimu kansu ya uli la alhamdulillah Allah batu wa sazeo ona wade ntunu kanaga antu wali yandoka takiri za antu walu Allah ya inzo kola kuyye ena uli mtu wala antu ya alimu ili andi batiririye teno kuza chivu za basikini diyo ulimu diyo yombi la antu kuwabi ilimu ya andi batiriyani inna kulla shayin khalakonahu bi qadar uli chintucho natu achitonda nga chine mbela zacho Allah ya kuteka teka antu ya kumela kembela wezi Ojak sekarang kau, ojak kalau kau kolumu, ojak kau kolumu gagga, ojak kau buat apa? Hati Allah waktu sali dah, ojak kau firwa, dan mereka akan buat dulu firu. Negeri family yang semua ini yang kasih kawan tu mana? Walia tu tamburi dah kau. Tak izan Allah soal aku jual mana be, arana. Tak izan tu family nama bayi aku fikir kumi, agak jahat. Allah nista. Walau Awo kabi na mungu wanyiki de Allah wakere tembele mbi Bandeba libu uvido kusi inga Inga kuwalaba ncho libu vinyo Kiki kwa sasoji Uwango tude kuboda ya mtu Mungu ya kutuwa lako Nomuga ntembele na kuzinchetu kola Oma ingi asuna Wachito si mahala ya kule tembula Mungu ya kune kutuwa Atika kutuwa kutuwa kutuwa Kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa Bojamu chikuwa kawa Anyaji uburonji Tetuji nza kuangala uburonji na mirembe Ngatuga anyokusima Allah jatu kore demu mbeda zaabyo Mbaka Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Irba bima qasama Allahu lak Takun abna nans Lekayo Okubanti kwa wangala nga wangala Na yesima Elu Allah ya kolete Takun abena nasa Oja kubeda nagaga Ngano mgaga kwe kuombesa Naja nga ntiko yesine Nwala siku tulu Banekawa ina sete nga tebebaka Atenga ye umukoza afuruta Kamu zukura uzukusa Askari yezo kumanga yebasi Nanyini mungu ate ya atulula Sima kutuba tulu Yeti alhamdulillahi Kabila alabine. Wabila vana, alano kuwela mwusi chidala, nuhu tasuma chidala, togata. Togata vizibu vivili. Auzo kuwa vana, mwuchidu wala na kuwata wate. Yabamba na yeti basuma, yamba. Inna silahi, rajona. Auzo kuwa vana, watetevalia, nga tebasuma chidala, nuhu tasuma vana chidala. Sikusi, nuhu kuwa vana. Aina tawetete, nuhu Kolete.